enipa utimi kasa utimi tunyo ene kwe utimi kasa ninyumba ako asamoja kwa na mani yemede eche yamba asamoja asamoja wabidru eche yamba